sia me vovovo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao a u kebedua mukao negba ni tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo

penyilo tika penyo o wena elo debe player ne debe player de e kasi a cielo agbana penya a hobu me penya mukana hobu me tao e kobu me penya mukana kobu me tao e hobu me penya

siame vovovo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko opono vi obo fike bele po galea mukao a u kebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo

Atau gue bufoka, madira nan mimina bara orang dihida, na bara bara harne mundu, mundi bambuar be bar bagi dekang rakar dirna, gule rak di torg na be ida mugu bindin na runi iring kerein irund, de gamatar na bara har wuli mundi iba sonto mumrim, nugri mi log talb kira gula kirin ana basa bujul kata kirin aninde bindin dan tepat san saban santra plato pada nan martin pada, redir mi tepat dan ane kan kargang pada nan belum berenggun. Bawana mimina bartu wada kiya kawrana kasur wule wada gele bana asan kalanga numurana aina basan nakal balani batu wanti kamar nan wule wadu banda oda hidri bawana mimina kabsan kani kabqam wule wadu kwami kalbana hongni jana be basan dogru ko kunyo adu ko bibir ba kalani babe babir bina kalan kene bini bisal de bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata mimina kaymadi yuko kayta wule be ibe mini titim bona timbinguna mundu bana mantu toro bawunna dumi ida be imugu getim boti to gunan kamini asu ni da kwan la me gudu na hatun mi bi sa.

siame vovovo no jagbagba yo nya toda siwa game manu asi o kaka ava no troko opono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que ame bubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya.

siame vo vo vo. No jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe doa mukao negba ni tegbe la go e cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana.